0: perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
1: Alright, teman Bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai, teman Bro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

By the way teman Pro 2, buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjupinang, jangan pindah frekuensi dulu. Dan pastinya untuk di pagi hari ini, Aldi bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti.

Kompro 2 yang mengudara spesial buat kamu di pagi hari ini. By the way, udah pada sarapan belum? Aldi yakin mungkin pada baru siap kelar upacara Hari Kesaktian Pancasila ya, teman Pro 2. Dan pagi hari ini nanti kita akan ngebahas satu topik yang mungkin tidak identik dengan upacara, teman Pro 2, tidak identik dengan Pancasila juga, tapi identik dengan sakti. Di cari aman banget. By the way, tapi sebelum ke topik kita, teman Pro 2, di tanggal 3 Oktober 2026 kamu lagi ada kegiatan gak sih, atau lagi sibuk apa, teman Pro 2? Kalau kamu lagi gak sibuk atau mungkin kamu lagi free-free aja, teman Pro 2, ayo dong kita ke Pamedan rame-rame, teman Pro 2, karena di Pamedan itu ada acara dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji yang mengadakan Ekoatif Fest atau Ekonomi Kreatif Festival 2026. Jadi Kabinet Navilera 2026, teman Pro 2, BEM UMRA, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji itu ngadain acara Ekoatif Fest atau Ekonomi Kreatif Festival 2026 dengan temanya Creative Culture and Youth Festival 2026 di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Acara itu dia mulai dari pagi, teman Pro 2, yes, jam 6, tidak, kepagian itu mah, panitianya mungkin sarapan dulu, prepare dulu, yang cewek mungkin make up dulu biar cantik, yang cowok mungkin baru bangun tidur. Ya pokoknya mulai itu di jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam, teman Pro 2. Dan di sana udah pasti seru. Kenapa seru? Karena ada bazar UMKM, ada lomba drum band tingkat SMP sekota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Boom. Habis itu lomba modern dance yang diikuti oleh masyarakat umum. Bab. Dan tentunya ada banyak juga komunitas cosplay yang bakalan turun ikut meramaikan acara dengan penampilannya cosplay walk, teman Pro 2. Jadi yang sering banget lihat cosplay atau mau ikutan cosplay, cosplayer dan lain sebagainya, langsung aja di tanggal 3 Oktober 2026, teman Pro 2, di hari Sabtu ya. Tapi enggak ada itu aja. Ada juga entertainment performance dari DJ, oh my god, put your hands up, put your hands up, yeah. Yang sekarang masih secret sih siapa yang bakalan dance, yang akan menggerakkan dance floor kita nanti di sana, teman Pro 2. Asik. Yoi. Pokoknya nanti kamu datang aja di tanggal 3 Oktober 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ajak teman kamu, keluarga kamu, atau juga mungkin mantan. Jangan sih, agak jadi ribut nanti. Nanti mempermasalahkan masalah-masalah kemarin, kan sayang banget ya. Jadi kamu ramein aja deh, ajak siapa aja, teman Pro 2, di Ekoatif Fest 2026 di hari Sabtu 3 Oktober 2026 di lapangan Pamedan Tanjung Pinang. All right.

0: Welcome back to With Me, teman Pro2, dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro2 FM Tanjung Pinang, selamat pagi, morning. Tadi kan Aldi ngebahas tentang sakti ya, teman Pro2, kesaktian. Mah, tapi hari ini bukan kesaktian ilmu ya, teman Pro2, tapi adalah barang-barang sakti yang kamu punya, yang menurut kamu ini semua ini barang sakti banget nih buat aku nih, gitu. Atau juga mungkin aplikasi sakti yang membantu kamu, teman Pro2, kamu bisa ceritakan ke Aldi kira-kira barang sakti atau aplikasi sakti apa yang sangat membantu kamu, teman Pro2 ya. Bisa lewat WhatsApp aja di 0811 777 9210, kamu tinggal kasih tahu ke Aldi, teman Pro2. Kalau kamu tanya Aldi apa, udah pasti Aldi itu tipe ya, kalau misalnya lagi kerjanya ini ada banyak sih sebenarnya barang sakti Aldi ya, teman Pro2. Yang pertama, barang sakti yang pertama itu kalau nggak salah apa ya, bisa salep dia tuh. Dia tuh sebenarnya salep, teman Pro2. Salep pegel. Biasa udah berumur ya, jadi kayak gampang pegel gitu kaki, teman Pro2. Jadi kalau misalnya lagi ada kerjaan yang memang membutuhkan sesuatu hal yang sulit dan berat gitu, teman Pro2, otomatis Aldi bakalan pegelnya tuh cepet pegel gitu, lebih tepatnya. Jadi ada satu salep yang menurut Aldi itu sakti banget. Jadi sebelum tidur Aldi pakai salep itu, dan besok paginya hilang, teman Pro2, sakti enggak. Itu sih satu. Tapi kalau ke aplikasi apa ya? Aplikasi kayaknya enggak aplikasi sih. Sesuatu hal kayak, oh iya benar, ini web. Well, kalau Aldi web sakti. Jadi Aldi Pinterest itu adalah website yang menurut Aldi sakti banget. Jadi apapun yang Aldi butuhkan tuh ada di situ gitu. Informasinya memang sih agak kudet, masih banyak lagi yang lainnya, web-web yang lebih informasi itu lebih banyak dan sebagainya. Tapi teman Pro2 menurut Aldi itu sih. Tapi kalau misalnya kamu kira-kira apa nih barang sakti atau aplikasi sakti yang sangat membantu kamu gitu, teman Pro2, kamu kasih tahu ke Aldi, bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210.
1: Masih debit.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong. Orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral. Obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya odo ononiha.
0: Dan orang awak.
3: Kami orang Kalimantan.
4: Sadakir.
1: B orang Kupang.
5: Sama orang Papua.
6: Saya Betawi.
7: Pernah kepikiran gak sih kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi buat kamu yang masih mendengarkan di pagi hari ini. Kira-kira sakti apa nih yang kamu dapatkan dan kamu rasakan teman Pro 2 untuk di pagi hari ini? Udah ada yang gabung bareng Aldi, ada Bang Putra. Hai, selamat pagi Aldi. Selamat pagi juga Bang Putra. Kalau aku sih barang sakti yang selalu aku bawa adalah power bank, karena aku kemana-mana selalu bawa power bank di itu, menurut aku udah sakti banget. Kenapa? Karena di situasi yang sangat genting, ketika handphone aku yang memang suka banget ngedrop ini, power bank adalah penyelamat hidup. Yoi, thank you so much buat Bang Putra, dan request lagunya Bebas Saja lagi di perjalanan. Thank you so much dan semangat terus untuk Bang Putra dimanapun berada. Alright.

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Aldi harus break dulu sebentar teman Pro 2, nanti kamu akan mendengarkan beberapa lagu yang akan nemenin kamu sampai dengan jam 10 siang nanti.

0: nyontek temen di kelas.
1: Tahu nggak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Memprodu Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network. Teman Produa mendorong pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan label non-halal pada produk rokok dan vape. Lewat audiensi dengan BPJPH, mereka menyampaikan sikap bahwa rokok dan vape merupakan produk non-halal sesuai fatwa haram Muhammadiyah, yakni fatwa haram rokok nomor 6 garing SM garing MTT garing 3 garing 2010 dan fatwa haram rokok elektronik nomor 01 garing per garing I.1 garing E garing 2020.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Kalau tadi teman radio ditemani sama Aldi, nah sekarang udah waktunya buat Adel yang nemenin kamu ya sampai jam 3 sore nanti. Hai teman radio, kita mulai dulu dengan What's on Capri. Terus malam ya karena aku masuk sore. Untuk siang ini kita mulai seperti biasa dari jam 10 sampai jam 12 itu ada di segmen sulit susun lagu hits. Jadi buat teman radio yang mau playlist ya aku puterin tuh boleh banget buat gabung. Untuk lagu-lagu yang bisa kamu susun juga nanti bakal aku spill ya. Jadi pastiin kamu gak ketinggalan buat gabung di sulit edisi hari ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang kaling berasal. Kolang kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang kaling itu sendiri. Yang bikin kolang kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Bising lah Ren.
1: Itu namanya semangat boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Eh, catat ya boy, Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indra Ken saja, Wak Liat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengoklah.
1: Gini ya, boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah, berisik. Ya udah, kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya, sorry ya boy, kok nggak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu Ren, tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kata engkau ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan boy.
0: Tapi katanya itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali abang boy kita ini loh. Gak asik kali Wak.
0: Ya siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh Ren. Kenapa ya?
1: Mana aku tahu boy. Kok lagi banyak pikiran dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala jidan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih kok ngeboy-boy?
0: Ya enggak juga sih. Tapi betul tak Ren, menurut engkau?
1: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya boy-boy.
0: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih boy. Coba lah engkau pikir-pikir lagi. Ngapa engkau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok engkau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku Ren.
1: Gak pula, bisa aja lah engkau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Nah, engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa gak apa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor Ren.
1: Iya pula, lupa aku boy.

Teman Pro 2, udah waktunya buat kamu susun lagu ala kamu ya. Ini udah aku share juga susunan yang bisa kamu susun. Lagu-lagu yang bisa Teman Pro 2 susun di Sulit itu ada di posisi pertamanya Versa Besari dengan Pelukku Untuk Pelikmu, Sialan dari Adrian Kali featuring Juicy Lucy di posisi 2. Terus ada Pelarian di posisi 3 dari Keisha Lebronka. Ada Levitating by Dua Lipa di posisi 5. Di posisi selanjutnya ada Demi Waktu dari Ungu. Di posisi ke-6 ada I Like It by Baby Monster. Teh Hijau dari Tulus di posisi 7. Cruel Summer by Taylor Swift di posisi 8. The Only Exception by Paramore di posisi 9. Dan di posisi terakhirnya ada dari si cantik Bernadia dengan Laut Yang Tenang dari Bernadia. Itu dia sebuah lagu hit susunannya ala Adele. Tapi Adele mau tahu susunan ala kamu.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dok.
3: This is 92.1.

Yang selalu sering 92.1 Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita teman Pradua masih barengan sama Adel di sini yang nemenin kamu untuk muterin lagu-lagu asik. Nemenin teman Pradua juga di cuaca Tanjung Pinang yang sepertinya hari ini cukup dingin teman Pradua. Adel juga enggak tahu apakah karena ruangan aku yang aslinya ini dua gitu ya, ruangannya juga gak terlalu gede banget teman Pradua. Dan emang kita tuh wajib dingin ya untuk ruangan kita, karena kita ada alat yang harus banget dingin ya teman Pradua, gak boleh panas ruangannya. Jadi emang dingin banget sih. Tapi kalau aku ngelihat dari jendela ruanganku, emang untuk langitnya mendung-mendung manja, ya kemungkinan akan terjadi turun hujan lah ya teman Pradua. Jadi buat kamu yang pengen ada aktivitas di luar, kamu masih di rumah, masih di kantor, ternyata kamu bawa motor, nah mantelnya jangan lupa. Kalau kamu bawa mobil juga jangan lupa payungnya ya teman Pradua. Jaket juga jangan lupa ya teman Pradua, kalau ternyata kamu beraktivitas di dalam ruangan yang cukup dingin juga bawa jaket. Ada beberapa kantor yang ternyata diperbolehkan untuk menggunakan selimut. Ada juga yang kayak gitu teman Pradua, saking dinginnya karena ruangannya mungkin pakai AC sentral juga. Nah sambil temenin kamu yang sedang beraktivitas, ada memutar lagu-lagu yang sudah disusun juga loh teman Pradua. Di antara yang pertama ternyata ada Angels ya. Selamat siang Angels, selalu cantik. Hai siang Angels. Abdul cuaca Jaksel siang ini terpantau mendung manja. Ternyata sama ya kayak Tanjung Pinang. Untuk selanjutnya biar makin chill ngojolnya, hari ini mau 275, berarti kita mulai dengan Sialan dari Adrian Khalif teman Pradua. Terus baru deh nanti dilanjutin nih dengan susunan lagu Angels yang lain. Ada Teh Hijau dari Tulus dan juga Demi Waktu dari Ungu. Oke, teman Pradua, kita dengerin dulu lagu-lagu asiknya. Buat kamu yang mau gabung juga masih ada kesempatan. Angels Blows, banget siaran Angels Idol cantik, serta bagian selalu serta makin cantik terus ya. Aduh, bisa aja doanya. Amin.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Produ FM.

Oke, teman Pradua, suara petir tadi udah mulai masuk juga ke dalam studio sampai kedengeran. Jadi kemungkinan terjadi hujan itu udah pasti banget, biasa kalau ada suara petir ya. Biasanya teman Pradua, dan itu juga prediksi Adele. Jadi buat kamu di jalan juga pastinya stay safe. Dan kalau udah ada gemuruh kayak gini kan kita juga sedikit was-was, teman Pradua. Aku tipikal yang hujan gak apa-apa deh, tapi kalau ada petir, kalau bisa request petirnya jangan ada. Kalau bisa request teman Pradua, karena kan ada beberapa kejadian juga ya. Dengan terjadinya petir ini kita wanti-wanti lah pokoknya. Jadi kalau kamu ngelihat ada stok kontak yang memang tidak digunakan, ya silakan dicabut teman Pradua, terutama untuk arus listrik yang menurut kamu sedikit berisiko. Selagi bisa tidak digunakan dulu, ya udah nggak usah digunakan dulu ya teman Pradua. Earphone kalau bisa juga nggak usah dipakai nih kalau misalnya lagi petir kayak gini teman Pradua, bahaya, takut jadinya ya. Hati-hati di jalan pokoknya. Dan Adel juga masih lanjut nemenin perjalanan teman Pradua juga, aktivitas kamu dengan lagu-lagu asik. Nanti juga bakal ada informasi yang bakal Adel update kok pastinya. Di WhatsApp ini udah ada Aris ya. Aris minta 4578. Tapi Aris, aku gak bisa muterin 4 lagu yang sudah kamu susun, karena lagu-lagu itu juga sudah aku putar, karena sudah di request juga sebelumnya. Sama antrean pertama tadi ada si Anjas, jadi aku bisa puterin 2 lagu sesuai susunan kamu. Itu ada Dua Lipa with Levitating, and in the next position we have Cruel Summer by Taylor Swift.

Sama Pradua, thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele di Sulit kali ini. Lagu-lagunya juga udah aku puterin semua ya. Ternyata ada satu lagu yang belum Adele puterin, teman Pradua. Lagu ini tidak di request Adele, lagu dari Kesha Lebronka dengan Pelarian. Tapi semoga buat kamu yang di daerahnya cuacanya lagi mendung-mendung manja, ini kan emang rawan banget buat galau. Ya semoga kamu tidak dijadikan tempat pelarian, dan kamu juga bukan orang yang mencari seseorang untuk menjadi pelarian ketika kamu galau. Karena sakit banget jadi korban. Jadi pelaku, hati-hati, ntar kena karma.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

Udah jamnya makan siang nih teman Pro 2, kamu udah kepikiran belum sih enaknya siang-siang gini itu makan apa? Atau ternyata justru dari malam tadi aja kamu udah kepikiran makan siang itu mau di mana? Biasanya teman Pro 2 itu selalu punya grup spesial mereka teman Pro 2. Besok kita sarapannya di mana? Atau besok kita makan siang bareng yuk. Ada yang mungkin emang udah janjian buat bawa bekal. Jadi ya pas makan siang tuh tetap bisa barengan teman Pro 2. Tapi ada juga yang janjiannya tuh gini. Besok kita makan di luar aja yuk. Baru ntar kita diet cenah ceritanya. Baru next kita bawa makanan yang sehat gitu ya. Ada kayak gitu. Ada juga teman Pro 2. Aduh, jadi kangen deh sama circleku yang seperti itu. Karena dulu waktu adalah SMA tuh teman Pro 2, kita mau cowok ataupun cewek, akan ada di momen kita tuh makan bekalnya tuh barengan. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang bawa bekal, ih kok bawa bekal ya, kok gak bilang sih, kok aku juga bawa bekal tau. Itu sih yang bikin aku kangen juga. Seru banget. Walaupun kita bawa bekal masing-masing, tapi kebersamaannya itu tetap ada. Bahkan kalau misalnya ada kayak teman kita yang sengaja bawain lauknya lebih, atau kalau nggak bawa lauk ya udah berarti kita tuh ada salah satu dari kita yang pasti bakal bawa cemilan, jadi kita bisa sharing bareng. Ih, gemesnya. Tapi untuk cuaca kayak gini, makan siang yang enak itu apa ya teman berdua? Pastinya yang ada di pikiran aku untuk sekarang kalau nggak bakso ya mie ayam. Bakso ini juga jadi hidangan berkuah yang hampir selalu jadi pilihan nomor satu untuk kamu nikmati waktu hujan. Aromanya gurih, jadi wajar aja nih memancing rasa lapar kamu. Mungkin awalnya kamu nggak niat buat makan bakso, tapi karena kamu mencium aroma kuah bakso, ujung-ujungnya kamu balik arah lagi buat ke tempat mamang bakso teman berdua. Belum lagi nih ya, ditambah sambelnya, kecapnya, taburan bawang goreng di atasnya. Waduh, jadi ngiler deh. Atau juga ada yang ternyata kalau makan bakso justru ditambah mie instan lagi. Yummy banget ya teman berdua. Boleh deh kamu sekalian spill juga nih tempat makan bakso favorit kamu tuh emangnya di mana sih? Nah, kamu tipikal yang suka makan bakso tuh yang kayak gimana teman Pro 2? Soalnya kan sekarang tuh bakso banyak banget ya variannya, ada bakso keju lah, terus ada bakso yang mercon, ada bakso urat, ada bakso tetelan, ada bakso isi telur lah, bisa di mix juga bahkan, ada bakso keju, bakso tetelannya juga. Nah, kamu tim bakso yang kayak gimana? Atau bakso yang normal aja sih, yang penting bakso.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: More hit song on 92.1.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.
2: Teman terbaik kamu.

Kita masih ngobrolin tentang makan siang, karena juga masih jam makan siang nih teman Perdua. Mie rebus kayaknya gak menjadi pilihan yang salah ya untuk cuaca kali ini. Justru menjadi pilihan yang tepat, juara banget. Sebenarnya juga gak perlu nunggu hujan ya teman Perdua. Di santap pas lagi panas gerah juga tetap nendang. Tapi bener deh, gak ada yang lebih emosional dari menyetap mie rebus instan waktu hujan. Ya kan? Lagi nangis-nangis gitu kan, hujan galau melo cena ceritanya, tapi perutnya tetap anget teman Perdua. Biar makin mantep nih kalau makan mie instan rebus, tambahin telur, sayuran irisan cabai, dan juga pelengkap lain dalam olahan mie rebus kamu. Dijamin ya, cocok banget buat nemenin nonton film atau nugas. Jam segini udah kepikiran belum pengen mie goreng atau mie rebus?

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: With Adele, santai siang.

kalau tadi udah ngebahas bakso, kali ini ke soto deh teman perdua. Kuliner yang satu ini emang paling kaya variasi di Indonesia. Ada yang berkuah bening, ada juga yang berkuah santan. Bumbu-bumbunya juga beraneka ragam ya teman perdua. Tergantung nih dari jenis sotonya. Tapi umumnya kayak rempah yang bikin badan kita tuh juga jadi hangat. Mau soto Betawi, soto Lamongan, atau soto Medan, soto ini jadi comfort food sejuta umat. Apalagi kalau disantap pas lagi hujan. Kalau di Tanjung Pinang tuh ada soto yang terkenal juga, soto Ceker di Rawasari, bahkan sekarang udah dicabangin juga. Kalau teman perdua sendiri, kamu suka makan soto di mana?

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.

Masih bareng sama Delta Pro 2 yang nemenin kamu di santai siang. Jam makan siangnya udah selesai ya. Udah waktunya juga untuk back to work. Kalau Del juga emang masih kerja sih teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri ada kepikiran gak sih belakangan ini buat ngelakuin olahraga? Mungkin ada yang lagi demen-demennya padel, ada yang lagi demen-demennya yoga, ada juga yang lagi suka banget sama tenis, golf, pilates, or ya banyak sih sebenarnya pilihan olahraga yang bisa banget buat teman perdua lakuin. Jadi wajar aja lah ya kalau kita sebagai WNI itu banyak banget yang jadi atlet teman perdua. Nah kebetulan juga dong mau update langsung nih informasi terbaru terkait atlet Indonesia juga nih teman perdua. 4 emas ini sudah diraih, perjuangan tetap berlanjut. Jadi atlet-atlet Indonesia masih akan menampilkan performa terbaik dalam berbagai cabang olahraga dipertandingkan, tepatnya hari ini di Asian Games 2026 ya. Cabang olahraga sport climbing atau panjat tebing ini kembali berpotensi menghasilkan emas setelah Desak Maderita Kusuma Dewi ini meraih gelar di nomor speed putri. Dan hari ini giliran dua atlet di nomor speed putra yang akan berlaga. Ada Fedrik Leonardo dan Aditya Tri Syahria yang akan memulai perjuangan dari babak perempat final yang akan dimulai pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Kalau perjalanan mulus sesuai harapan, Fedrik dan Aditya ini akan lanjut bersaing di semifinal pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat, serta final pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Wow, ngos-ngosan banget ya, pasti nafasnya teman Pro 2 gak kebayang gimana ya. Tapi itu dia lah, adanya latihan, adanya seleksi pasti untuk memberikan hasil yang terbaik. Jadi kita doakan saja penampilan mereka nanti ya top mantap. I know you guys will do the best.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

Old Form by Ed Sheeran, teman berdua. Lagunya asik, maknanya dalam tapi ya tetap ya. Jadi ibaratnya kayak kamu lagi nemuin HP kamu yang lama hari itu, pas kamu lihat, oh, kamu ngelihat foto-foto yang dulu, dan kamu kayak dijavu ya, dijavu juga ya, teman berdua waktu megang handphone itu. Bahkan kamu flashback gitu kan, keinget, oh dulu tuh gini ya, oh dulu tuh gitu ya, oh dulu tuh gitu ya. Ya pasti mix feeling juga ya kita ketika ketemu sama handphone yang lama yang ternyata punya kenangannya tersendiri. Kadang tuh gak hanya handphone aja ya teman berdua. Mungkin kenapa Ed Sheeran ngasih judulnya Old Phone gitu, karena di handphone itu ada banyak memorinya, ada banyak kenangannya di situ. Dan kenangan gak hanya tertuju sama handphone. Mungkin ketika kamu mencium wangi, nyatakan, aduh wangi ini tuh dulu tuh aku gini-gini gitu kan. Makanya kalau orang bilang jangan nyimpan seseorang di parfum, di musik, itu paling cepet banget ya ke trigger ya teman berdua. Cium wangi itu dikit kamu langsung kayak, ih ini kan dulu si ini nih. Atau denger lagu dikit langsung kayak deg gitu kan, kaget aja, ih ini kan dulu kayak gini nih. Makanya jangan nyimpan seseorang di lagu teman berdua. Tapi juga gak apa-apa sih kalau kamu mau.

0: 5'9", brown eyes.
1: Kalau aku tengok-tengok Connie ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
2: Hah? Masa iya sih?
1: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
2: Iya juga ya.
1: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
2: Aman aja.
1: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
2: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
1: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
2: Hah? Live after breakup?
1: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru. Oh, pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
2: Udah hilang, dimakan Dino.
1: Wah,

You still listening 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau tadi aku juga sempat ngebahas tentang atlet-atlet Indonesia yang nantinya akan berjuang ntar sore teman Prado di Asian Games. Nah, itu kan yang panjat ya, yang kali ini yang bakalan aku bahas teman Prado, bukan dari cabur panjat tebing Asian Games, tapi dari tembak. Jadi ada trio atlet menembak Indonesia yang sukses meraih medali perunggu nomor 25 Rapid Fire Pistol beregu putra di Asian Games 2025. Nah, ketiga atlet Indonesia yang berhasil menyumbang perunggu itu ada Dewa Putri Yadi Suteja, terus juga ada Aris Febrianto dan Muhammad Fawaz Aditya Farel. Dewa Putri Yadi dan kawan-kawan ini kalah bersaing dengan tim trio Korea Selatan yang diperkuat Yo Seong, Song Chongho dan Lee Gun Hyuk yang sukses mendulang medali emas teban peradua. Tapi udah mantap banget, setidaknya pulang juga tetap bawa medali. Wow, akhirnya ya kerja kerasnya tuh terbayar juga teman peradua. Kamu

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih keret-keret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan.
0: Kok suka ngaret maksudnya?

0: Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: This is 92.1 Conway.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You still listening 92.1 Produa FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Memorabilia Agnes Mo ini resmi menjadi bagian dari koleksi permanen Hard Rock Hollywood. Oh my god, this girl, it's so international now. Sebenarnya udah dari lama juga ya, do ini udah go international teman Produa. And big appreciate karena orang-orang tahu pokoknya banyak talenta-talenta dari Indonesia yang luar biasa. Bahkan gak hanya dari kalangan musisi aja teman Produa, tapi juga kita tahu banyak juga anak-anak dari Indonesia yang mereka ini terlibat di proyek-proyek luar negeri. Sampai ke Disney juga ada kan. Wih, keren pokoknya. Dan untuk Agnes Mo, nah ini gak hanya dipajang di Amerika Serikat ya, tapi memorabilianya juga bersanding dengan koleksi nama-nama besar di dunia musik, termasuk Michael Jackson, idolanya sejak dulu. Ah, aku yakin banget ini juga jadi dreams come true-nya Agnes ya. Agnes, saya sampai gak percaya nih kalau sesuatu yang mungkin terasa mustahil 10 tahun lalu ini sekarang benar-benar kejadian. Congrats Agnes. Dan ada satu hal menarik lainnya teman Produa, sepanjang Oktober 2026 Hard Rock Hollywood ini akan menghadirkan menu makanan Indonesia yang jadi makanan favorit Agnes. So gemes.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1
2: Yeah. Yeah. Woo. Yeah. Let's go.

burr like a loose leaf when that strap blow. And with a couple bad bitches that'll rip the party. Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi siang jam 10 sampai akhirnya sekarang udah mau jam 3. Dan nanti sebelum aku beneran pamit, aku bakal ngabarin kamu dulu di Info Pro 2. So thank you, pastiin kamu juga gak pindah frekuensi karena nanti akan dilanjutin sama Angel lah, yang nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam putusannya, MK mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan memadai kepada konsumen. MK juga menyatakan pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan mengatur serta mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman termasuk memastikan pencantuman label kandungan GGL. MK juga menegaskan kewajiban tersebut bukan sekedar bentuk informasi kepada konsumen, tetapi merupakan kewajiban pelaku usaha yang dapat dikenai konsekuensi hukum apabila dilanggar. Pesta pora dan konser The Weeknd disebut ikut menggerakkan ekonomi Jakarta hingga hampir 250 miliar rupiah selama 2 hari penyelenggaraan. Dampaknya tidak hanya dari tiket, tetapi juga merambah transportasi, hotel, UMKM, sampai usaha di sekitar venue. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut ramainya gelaran musik ini juga menunjukkan tingginya aktivitas dan kepercayaan penyelenggara terhadap Jakarta sebagai destinasi konser berskala besar.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kali pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hai hai. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Di sore hari ini bersama dengan aku Angel Mercilandari yang udah ready nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti ya. By the way, teman Pro 2, sekarang kita lagi ada di Wasan Kepri sampai dengan jam 4 sore nanti, di mana nanti bakalan membahas informasi seputar Kepulauan Riau, dan juga nanti kita bakalan masuk ke segmen Sore Ceria di jam 4 sampai dengan jam 8 malam. So, pastiin teman Pro 2 station terus bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. And to begin our ready today ya teman Pro 2, kita puterin lagu yang semangat kali ya. Pusing nih mau muter lagu apa yang agak semangat ya. Lagu Hindia kali ya, Everything You Are, spesial buat kamu di mana saja berada, yang sekarang mungkin lagi nyantai, ada yang mungkin lagi sambil ngopi, ada yang dengerin kita sambil di kafe, atau mungkin ada yang lagi sambil berkendara, ngojol atau segala macamnya. Semangat ya guys ya untuk menjalani hari ini yang cukup luar biasa. Di Tanjung Pinang hujan sepanjang setengah hari lah ya, gak sepanjang hari, setengah hari ini. Tapi itu cukup membuat beberapa orang tersenyum pastinya ya, karena dari kemarin ada yang ngeluhin airnya kering, dan juga mungkin rumput-rumput pohon

0: agak options.
1: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Dari pagi sampai malam.

Masih di Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Wadaw, cuaca di luar kayaknya udah mulai panas lagi ya. Setelah tadi sempat hujan deras, tiba-tiba hujannya berhenti, panasnya bukan main. Menjerit banget nih kayaknya di luar. Tapi ada satu hal yang bikin aku salfok, kayaknya beberapa waktu kebelakang aku ngelihat rumput depan RR ini udah agak menguning ya. Tapi ini hari ini udah kelihatan hijau. Oh my god, jadi kayak fresh gitu ya. Kalau lihat ke samping kanan, eis, mantap jiwa, udah kembali hijau rumput-rumput dekat RR ini kan. Karena udah mulai hujan juga ya, teman Pro2. Kalau kemarin tuh kayak agak kering gitu ya kan, guys ya. Oke deh, teman Pro2, untuk informasi di sore hari ini ya, terkait dengan Wason Kepri, ini aku mau informasikan dulu terkait dengan gedung asrama haji ya, yang sangat-sangat terkenal sekali. Kalau orang mengenalnya dengan gedung yang biasanya dijadikan tempat untuk wedding dan segala macamnya lah, teman Pro2. Nah, tapi kamu nggak sih kalau asrama haji itu sekarang lagi renovasi? Kalau misalnya mungkin ada keundangan beberapa waktu kebelakang, kemudian melihat ada pembangunan dan segala macam, ya memang sedang ada pengerjaan rehabilitasi lah, teman Pro2, bisa dibilang ya. Dan progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sekarang udah di angka 40% ya, udah semakin menuju angka 50%, udah hampir rampung juga ya kalau misalnya memang cepat. Dan proyek rehabilitasi total ini anggarannya cukup besar sih, 3,9 miliar rupiah, yang ini bersumber dari pinjaman daerah 400 miliar rupiah di Bank BJB, teman Pro2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau mengatakan bahwa pelaksanaan proyek sejauh ini sih berjalan sesuai target ya, on track lah bisa dibilang. Jadi masih dalam pengawasan yang masih aman jaya lah bisa dibilang, teman Pro2, gak mangkrak ya, semoga jangan. Dan udah mencapai 40% seperti tadi aku bilang. Dan rehabilitasi ini tentunya tanpa penambahan unit kamar, guys ya. Kalau misalnya ada yang mungkin mikir apakah mau diperbesar nih asrama haji, bakalan nambah unit kamar, enggak. Jadi memang untuk membenahi lah sekiranya ada fasilitas-fasilitas yang perlu untuk dibenahi. Rehabilitasi ini memang direalisasikan atas usulan dua kepala organisasi perangkat daerah kepada Gubernur Kepri, yaitu Dinas BKAD dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kepulauan Riau. Kita doain ya semoga cepat rampung ya, karena memang ada banyak sekali mungkin beberapa titik yang harus direhabilitasi di gedung asrama haji. Dan ini juga tentunya untuk kenyamanan bersama, teman Pro2.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dulu.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yeay. Lagu dari Malik and Essentials, Kumpul Bocah. Cailah, Kumpul Bocah, tapi kayaknya kalau untuk yang Gen Z-Gen Z masih belum apa ya? Masih bisa dibilang bocah enggak ya? Udah tidak bocah lagi lah ya. Katanya Gen Z sekarang udah yang di usia 14 sampai dengan 29 tahun di 2026. Apakah kamu termasuk Gen Z atau kalau misalnya di bawah itu masih udah masuk Gen Alpha ya berarti ya guys ya. Di sore hari ini bersama dengan aku Angela Mary Cilandari yang siap nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Dan untuk di sore hari ini teman Pro 2 seperti biasa ya, kita bakalan membahas informasi yang viral, update, dan juga nanti bakalan ada topik yang kita bahas bareng-bareng di jam 5 sore. So untuk yang udah ancang-ancang pengen request lagu Angel, boleh banget teman Pro 2 disiapin dari sekarang. Kira-kira apa yang pengen kamu request, tapi kita bahas informasi-informasi update aja dulu kali ya guys ya. Oke, ini salah satu informasi yang pengen aku sampaikan, ini terkait dengan produk rokok dan vape ya. Kayaknya memang lagi banyak diperbincangkan juga nih. Tapi dari Majelis Tarjih dan juga Tajdid PP Muhammadiyah bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Network ini mendorong pemerintah lewat Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH memberikan label non-halal pada produk rokok dan juga vape. Jadi lewat audiensi dengan BPJPH ini disampaikan sikap bahwa rokok dan vape ini merupakan produk non-halal sesuai fatwa haram Muhammadiyah ya, yakni fatwa haram rokok nomor 6 SM MTT 3 2010 dan juga fatwa haram rokok elektronik nomor 01 PER 1E 2020. Dan juga dari kepala BPJPH ini juga sudah mengakui secara substansif bahwa rokok bukan produk halal. Tapi ada tapinya nih guys, BPJPH terikat fatwa MUI yang hingga saat ini belum mengeluarkan keputusan final ya, karena masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah ini nih masih menjadi perdebatan ya. Kita masih nunggu aja deh keputusannya seperti apa teman Pro 2 ya. Ini kayaknya yang pakai vape, yang rokok ini agak-agak ketar-ketir juga nih kayaknya.

saat ini nih ya. Tapi terlepas dari itu semua, menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Halal MUI KH Kiai Haji Masyuh Real ini menyebut bahwa MUI sudah memiliki fatwa khusus sendiri tentang rokok hasil ijma ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga di Padang Panjang pada tahun 2009 ya. Dimana untuk pendapatnya, label halal dan non halal berkaitan dengan status bahan dan juga proses produksi, sehingga pendekatannya mungkin lebih tepatnya ke regulasi kesehatan ya, seperti peringatan bahaya, pembatasan iklan dan juga kawasan tanpa rokok gitu. Jadi kita bisa dibilang menghormati saja ya keputusan-keputusan terkait dengan keputusan terkait dengan apa yang menjadi keputusan gitu pada akhirnya teman Pro2. Jadi diskusinya cukup serius ya, tapi membayangkan label non halal dibungkus rokok agak sedikit jadi strange aja ya teman Pro2 ya. Cuman tetap semuanya keputusannya ada di MUI terkait dengan halal atau non halal. Cuman kita nggak bisa menyalahkan juga terkait dengan sikap halal atau tidak halal sesuai fatwa dari masing-masing paham itu ya, memang ada haknya juga gitu teman Pro2, kita gak bisa menyalahkan. Ini kan namanya juga cuma ruang diskusi saja, jadi ya sesuai aja sih dengan kepercayaan kita masing-masing. Sa'ilah. Oke, teman Pro2, itu ya satu informasi yang kayaknya juga lagi ramai diperbincangkan. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. Kira-kira kalau menurut kamu kayak gimana? Hanya kamu sih yang bisa menjawab. Kalau aku di bagian netral-netral aja, alias di tengah-tengah ya kita mah.

Masih berkaitan dengan rokok dan juga vape ya teman Pro2 ya. Kita tinggalkan terkait dengan beda paham yang mungkin menjadi, bukan beda paham tapi sebuah diskusi panjang ya, yang tadi sudah sempat aku sampaikan. Terlepas dari itu semua, aku mau menginformasikan yang masih berkaitan dengan vape ya. Dimana dari Kepala BRIN Arief Satria mengungkapkan penggunaan vape di Indonesia ini menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena jumlah penggunanya sudah mencapai lebih dari 4 juta orang. Terus kenapa Njel? Nah, ini nih, kita tinggalkan yang tadi nih. Kenapa fokusnya juga harus kita kita pikirkan juga terkait dengan dampaknya, dampak vape bagi kesehatan teman Pro2. Memang vape ini lagi tren banget untuk di kalangan sekarang ya, di zaman sekarang, di era sekarang. Tapi ternyata dari BRIN sendiri sudah mengungkapkan 100% pengguna vape ini kena diabetes dan juga 92% terkena paru-paru. Aku tidak ngarang-ngarang sendiri ya teman Pro2 ya, tapi datanya memang ada. Hasil uji terhadap sampel pengguna vape ini menemukan sejumlah dampak kesehatan, diantaranya gangguan insulin, diabetes, masalah pada pankreas, sampai dengan gangguan paru-paru. Dan temuan ini menunjukkan adanya dampak diabetes dan gangguan paru-paru pada sampel pengguna vape yang diuji. Selain resiko terhadap kesehatan, juga diingatkan nih kepada kita semua bahwa vape ini berpotensi menjadi celah penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba. Sama kayak yang kemarin baru tersandung ya salah satu influencer teman Pro2, mungkin kamu udah tahu. Jadi penyalahgunaannya itu lewat vape. Dan ini nih yang menjadi perhatian khusus untuk kita semua, bahwa jangan sampai kegocek teman Pro2. Sekarang ada aja modus-modusnya, jadi harus lebih berhati-hati lagi. Mungkin boleh, sesekali boleh lah, tapi jangan sampai berlebihan teman Pro2. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sama seperti kamu kalau punya perasaan berlebihan ke dia yang biasa-biasa aja, itu juga red flag ya. Jangan ya, jangan ya, Dik ya. Jangan coba-coba loh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita break dulu sebentar karena kita akan gabung ke Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk perakiran cuaca dari BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Bang Adrian.
1: Baik, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Oke, silakan nih Mbak Rizky, informasi cuaca untuk sore ini dan esok nanti.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan secara umumnya, untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu diperkirakan berudara kabur pada pagi hari, kemudian masih terdapat potensi hujan berintensitas ringan yang bersifat lokal atau tidak merata pada siang hari, kemudian diperkirakan kembali udara kabur pada malam dan juga dini hari. Kemudian untuk angin bertiup dari arah variabel, yaitu dari arah tenggara hingga utara, dengan kecepatan rata-rata mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 99%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Bintan, Tambelan, dan juga Anambas diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Lingga, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, masih diharapkan waspada terhadap potensi sebaran asap karhutlah di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat mengganggu jarak pandang dan menurunkan kualitas udara. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya, baik. Jadi memang sampai saat ini Mbak Rizky, kondisi dari terpaparnya kabut asap ke Pulau Bintan ini hingga sore ini masih cukup signifikan atau sudah berkurang nih Mbak Rizky?
2: Kalau untuk pantauan citra sementara pada hari ini yang terupdate pada pukul 4 sore masih tergolong aman untuk wilayah Kepulauan Riau saat ini. Namun untuk kedepannya masih kita perkirakan bahwa potensi itu masih juga bisa melingkupi Kepulauan Riau selama angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau itu masih berasal dari tenggara, gitu Mas.
1: Baik, Mbak Rizky, terima kasih atas informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti dan selamat beraktivitas, Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih Bang Adrian. Selamat sore.
3: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8, 1,
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, satu informasi lagi boleh kali ya sebelum kita masuk ke topik untuk di sore hari ini. Ya, ini aku mau menginformasikan terkait dengan penggunaan AC di berbagai negara. Wah, ternyata penggunaan AC secara global itu di berbagai negara cukup variatif ya. Di sejumlah negara, perangkat dingin sekarang sudah menjadi perlengkapan rumah tangga yang umum, seperti di Saudi itu 99%, kemudian di Jepang 93%. Sementara kalau di Indonesia, kepemilikan kita masih cukup rendah loh guys, ada di angka 13%. Jadi bisa dibilang perbedaan ini tuh berkaitan juga sih sebenarnya dengan banyak faktor, mulai dari iklim, tingkat pendapatan, harga perangkat, akses listrik, bahkan sampai dengan karakteristik bangunan juga kebiasaan masyarakat. Tapi di sisi lain, peningkatan penggunaan AC ini cukup membawa tantangan energi sih ya. International Energy Agency mencatat pendinginan menyerap 10% konsumsi listrik global dan 30% kebutuhan saat beban puncak. Hal ini juga menyoroti pentingnya langkah efisiensi sebenarnya dalam pemakaian AC. Kalau di rumah kamu sendiri gimana tuh, mau Pradua? Apakah ada AC? Di Pradua sih ada 2 AC sih ya guys. Tapi memang setiap negara itu punya persentase yang berbeda-beda, dan cukup bersyukur kalau misalnya memang Indonesia untuk kepemilikannya masih rendah di angka 13%. Karena sebenarnya teman Pradua ini juga salah satu langkah ya, ketika kita tidak menggunakan AC, salah satu langkah untuk mencintai lingkungan sebenarnya. Dan 40% populasi global ini punya akses terhadap AC, dengan 1,5 miliar unit AC digunakan di seluruh dunia. Ini untuk yang tertinggi masih di Saudi Arabia sih, kayaknya mereka 99% atau hampir satu negara ya, itu rata-rata punya kepemilikan AC. Mungkin di sana panas juga kali ya. 93% itu di Jepang, Amerika Serikat 90%, China 79%, Malaysia 69%, Italia 56%, Brazil 20%, India 16%, Indonesia 13%, dan di Afrika Selatan yang paling rendah itu ada di angka 4%. Dan ya, mungkin teman Pradu juga termasuk salah satu yang cukup sering ya menggunakan AC juga. Tapi ternyata sesering-seringnya kita memakai AC, Indonesia ada di angka yang cukup rendah untuk kepemilikan AC yang ada di dunia atau secara global.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Langsung aja kita masuk ke topik ya, supaya tidak buang-buang waktu. Tadi sempat membahas terkait dengan AC barusan aja. Kalau Angela boleh tahu, teman Pro 2 ya, kamu biasanya kalau pakai AC itu udah kedinginan di suhu berapa? Karena kalau di Pro 2 nih kayaknya semuanya kulit badak ya, kayaknya harus di suhu 16 derajat alias suhu yang paling rendah. Nah, jadi sudah pasti dingin. Kalau bisa 10 derajat, minus 10 derajat, kayaknya teman-teman perdua ini bisa juga deh, guys. Cuman ada beberapa orang ya yang ngerasa di angka 21 derajat, 24 aja tuh udah ngerasa dingin pakai AC. Sebenarnya tergantung berapa PK sih. Tapi kalau aku boleh tahu, kamu itu udah batas ketahanan penggunaan AC itu di suhu berapa, teman Pro 2? Let's go, cerita sama aku. Caranya di WhatsApp kita ke 0811 7779210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital.

0: Iya, orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
4: Yeah.

Ya, teman Predua, kita masih ada di Sore Ceria dan masih bersama dengan Angela di sini. Yes, teman Predua. Ini by the way, kenapa ya aku tiba-tiba lapar ya guys? Kalau cuaca dingin tuh bawaannya lapar gitu.

memperdua. Tapi ya begitulah hidup. Kita kadang kalau panas ngeluh, dingin ngeluh ya. Tapi kalau di ruangan ber-AC memang kayaknya lebih sering untuk membuat aku kepengen banget makan, makan, makan dan makan. Ini udah berapa makanan yang aku pesan dari resto yang berbeda. Tapi sama Pre2 ngomongin terkait dengan dingin ya. AC ini kan termasuk salah satu penghasil dingin yang mungkin kamu tahu juga lah ya. Setiap orang tuh punya tingkat ketahanan suhu yang berbeda-beda. Ada orang yang benar-benar kayak segila itu sama dingin, bahkan kayaknya kalau bisa AC tuh sampai minus berapa derajat ya bakalan disetel ke situ kayaknya ya untuk remote AC-nya. Ini aja 16 derajat hari ini aku pakai di studio, dan itu di sisi AC yang enggak kena ke aku langsung aja aku udah kerasa banget dinginnya. Apalagi kalau yang siaran itu Aldi dan juga Adele. Wah, itu kalau bisa dua-dua AC hidup, guys. Kalau aku kayaknya enggak tahan deh kalau dua-dua. Jadi hidupin satu aja dulu ya. Masih ngomongin terkait dengan ketahanan, terkait dengan suhu AC, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri ya secara pribadi itu punya ketahanan ketahanan dingin itu untuk penggunaan AC di suhu berapa? Selamat sore, di sini ada dari Kak Dwi. Halo Kak Angel, iya apa? Jangan marah-marah sayang. Gak marah sih ya, manggil ya. Kalau aku sih udah paling kedinginan itu di suhu 20 derajat Celsius ya. Karena kayaknya kalau kurang dari itu aku udah bener-bener kedinginan. Artinya kayaknya 20 tuh udah paling dingin. Jadi biasanya aku nyetelnya itu di 23 kalau malam, bahkan karena AC aku itu 1 PK. Jadi udah cukup dingin untuk suhu ruang yang ada di kamar aku yang tidak terlalu besar. Siap. Thank you buat Kak Dwi untuk ceritanya. Anyway, katanya mau request lagu Ekspektasi dari Ochan Siagian dan Okin. Siap. Aku kira tadi ekspektasinya Aruma. Untung gak jadi sedih. Langsung aja deh kita puterin Ochan Siagian dan juga Okin, Ekspektasi.

0: enak ya, duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Eh, jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: X-Tree on.

Special song from XG with Shooting Star sama Pro 2. Dan kita masih ada di 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Sore ceria bersama dengan siapa? Sudah pasti Angela. Ya. Untuk di sore hari ini ada lagi yang harus aku sapa, teman Pro 2. Di sini sudah ada Ajamu ya, Muya, Muya. Kenapa kayak gitu ya? Banyak banget improve-nya BTW. Yes, ini kalau dari Kak Ina atau dari Muya, katanya kalau dingin kayak gini, alias karena baru hujan ya saya di Tanjung Pinang, untuk yang belum tahu, kalau dingin kayak gini cuman kuat di 25, tapi lebih kerasa dingin kalau lagi gak sama kamu. Bisa aja sih kamu ya, tapi lebih dingin sikap pasangan kamu kan. Tapi walaupun dingin-dingin kayak gitu, cuek-cuek stay true, tapi sayang istri gitu ya. Sayang keluarga. Dikasih lagu Tulus, lagu apa aja aku puterin yang terbaru deh kalau gitu, Teh Hijau ya nanti ya. Thank you buat Muya. Dan aku juga pengen say hi pastinya. Kalau Muya nih biasanya ada ekor-ekornya, ada Mas Hazen, ada si kerucil kecil itu, siapa sih namanya? Betul sekali, Ola and Hazen ya. Ini Ola sama Hazen ini sama-sama ini ya teman Pre 2 ya, sama-sama anak-anak gemes, anak-anak lucu dan juga sama-sama pintar. Dan so happy sekali karena mereka tuh selalu dengarnya tuh Pre 2 Tanjung Pinang gitu. Jadi walaupun udah apa namanya ya, mereka masih kecil sampai nanti udah gede, kayaknya memang harus satunya dengarnya Pro 2 gitu. Karena jiwa-jiwa muda, karena Muyanya juga masih muda mungkin ya, udah diajarin anaknya denger Pro 2 dari dini. Mantap Muya, minum jamu, asik. Tiba-tiba minum jamu banget. Oke, thank you. Kita ke lagu Tulus deh dengan Teh Hijau, spesial buat Muya, Hazen dan juga Ola. Hazen semangat ya buat sekolahnya. Ade Ola juga udah sembuh kah manis? Semoga sudah sembuh ya, karena kemarin sempat sakit katanya. Ya deh, langsung aja ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam.
2: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
2: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
2: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan, kok kayak gini juga? Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
2: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
2: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
2: Putus, weh. Putus. Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
2: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul tuh, Nggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, lagian aku juga udah.
2: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut. Nganterin baru buat aku. Gimana dong?
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luah aja tuh hatinya.
1: Udah lah, nggak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
3: Ya gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
5: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih inget, kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok ya, nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
5: Suara Randy tuh. Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nan. Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
5: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
6: Iya,
5: dia loh.
1: Mau.
5: Eh Randy juga loh.
1: Gak mau.
5: Hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
5: tapi mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

0: 92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagu dari Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita ya. Ini lagu requestan dari Bang Anjas yang belum aku bacain. Tadi sempat kelewat, so sorry ya Bang Anjas ya. Tadi enggak kebaca padahal mungkin di saat yang bersamaan tadi. Anyway, untuk di Jaksel katanya mendung manja ya. Kalau di sini udah enggak mendung lagi karena hujannya udah kelar. Aku tahan dingin mungkin di angka 13 ya, Madam. Hah? Karena kalau AC cuma ada 16, tapi aku tetap kuat dinginnya AC di angka 16. Oh, berarti memang harus di angka 13. Kalau ada 13, mungkin 13 yang disetel ya. Tapi kalau aku pribadi sih gak pasang AC ya di rumah, karena orang tua menerapkan kipas angin aja. Requestnya lagu dari Malik and Essentials, tadi udah diputerin. Semangat siarannya, Madam. Saya dan juga bahagia selalu. Jangan lupa senyum untuk hari ini. Terima kasih, Bang Anjas ya. Oke, ini sama Pro 2. Nanti setelah ini kita akan break untuk azan maghrib sejenak. Kemudian juga nanti kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik di Pro 2 FM Tanjung Pinang sampai dengan jam 6.30. So stay tune di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: WhatsApp 0811 777 9210, Instagram Pro 2 TP, dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro2, sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: 10.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Jangan sekarang lah, aku gak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

0: apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Eh, tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah, tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur yaitu Dr. Andreas Prasaja menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 ton CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku Gi?
1: Nah itu dia Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga Gi?
1: Kalau udah kayak gitu bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Kamu lagi dengerin

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang dimakan dino.
0: Wow, rar.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, udah waktunya untuk kita gabung ke Pro 2 Jakarta mendengarkan music live chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bersama gue nemenin lo di malam hari ini. Edit sama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu ada salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z, Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugrah teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya, salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK tadi ya Bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol soal CLBK.
1: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar.
1: Tapi sama
0: sama Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak pagi-pagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani proyek solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kuri nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era 92-ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikuti juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musik lekas mereka gitu.
0: Benar. Karena enggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi tapi sound-soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
1: Begitu. Ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu? Yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan.
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya.
0: Benar.
1: Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak tar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang ya. Tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang rilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Ku Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Risekolnya Bang Roma, okay, Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya, terbaru. Benar.
0: Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Okay.
1: The Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain dia pengen. Dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama. Katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nah, nantang nih.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal dan telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap itu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari ini, awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya saya mintalah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia
0: Halo Bang Rudy, apakah bisa terdengar suaranya? Alright, ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-1005 teman berdua ya. Alright, abis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang, tadi juga kata bang Iana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Pengajinya nggak pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke okay lah,
0: udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, ada kerja sama itu nggak lebih mudah gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang bedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Iya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si apa ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini ke saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya gak nempel gitu kan. Bener. Apaan gitu, lagunya gini, takutnya gitu.
0: Katanya kalau gak nempel gak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi, itu kan ada string-nya kurang gini, terus harus pakai ini, itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara gitu kan.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi, berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang? Untuk produksi, karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya, semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandung juga. Cepet sih pengerjaan mah, produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Oke. Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Biasalah kalau penyakit vokalis kan, kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Mas Bitek, suaranya bintang.
0: Wah, enak. Ini yang nyanyi siapa nih?
1: Bono.
0: Aduh. Kau bintang gitu.
1: Pengawas gitu.
0: Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih, ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih lebih ikut yang ngikutin pencipta ya, notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Bener-bener, cuman-cuman di situ aja ya, paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik, pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya? Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Apa ya, sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan, walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu, tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, ways. Terus bernyanyi kan, mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya, selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja. Mudah-mudahan nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Parmi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu, Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lulus dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya, Bang ya. Biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Kita ada over malah ngomongin bola. Enggak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Itu maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih. Dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya pakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan ada beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Nah, ada showcase ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya, menit 20.
0: Benar. Aduh, kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kita ya. Oke lah, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
0: Di
1: ya akun saya juga di Rudy _ Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang, bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?
1: Teman terbaik kamu.

0: selesai. Jaga malam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
4: Jangan galau malam-malam, Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. Nura nih malam hari ini yang nemenin kamu spesial di awal bulan, happy gak? Karena masih tanggal 1 loh, harusnya happy dong ya. Masa iya sih gak happy, yang belum gajian aja happy loh ini. Oke, okay, untuk di spesial malam hari ini teman Pro 2, hari Kamis malam, Jumat ya, Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Seperti biasa, untuk di hari Kamis malam ini kita mulai dulu dengan informasi dari dunia, apa ya, bisa dibilang psikologi mental, bisa ya. Karena untuk hari ini harusnya biasa sama Mbak Fitri, belum dulu karena Mbak Fitri lagi ada kesibukan guys. Jadi sama Nura dulu ya, sampai jam 9 malam, nanti baru kita lanjut di sesi teman cerita.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuma ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya?

0: Komodo itu cuma ada di Indonesia. Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi. Kamu
2: lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Yang setelah berdua kita mau ngomongin soal hubungan yang kalau seandainya ada konflik di dalam hubungan itu, apakah itu pertanda hubungan yang toksik atau hubungan yang sehat, teman berdua? Karena sebenarnya ya hubungan yang ada pertengkaran di dalamnya itu bukan berarti konflik, guys. Bukan berarti toksik, sorry. Bukan berarti toksik, ya. Jadi harus bisa membedakan nih antara hubungan sehat dan juga toksik, ya, dengan adanya konflik tadi. Nah, jadi kalau untuk konflik yang sehat atau hubungan yang sehat itu membahas masalah yang sedang terjadi, teman pro 2. Tapi kalau hubungan yang tidak sehat atau toksik itu menyerang pribadi satu sama lain. Jadi kalau untuk pasangan yang sehat ya membicarakan lah ini tuh masalahnya gimana sih gitu, bukan malah jadi kamu tuh egois ya, kamu tuh gak pernah bisa ngertiin aku, enggak gitu ya. Fokusnya itu bukan lagi menyelesaikan masalah tapi justru malah menjatuhkan pasangan, ya kan. Nah kalau untuk konflik hubungan yang sehat itu mencari solusi sama-sama, jadi kayak ngelihat gimana sih masalah ini sebagai sesuatu yang harus bisa dihadapi untuk bersama-sama gitu. Sedangkan kalau untuk konflik hubungan yang toksik itu mencari ini siapa nih yang salah nih ya. Karena ini bukan untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi, tapi untuk menentukan, membuktikan bahkan lebih tepatnya siapa yang benar, siapa yang salah. Sampai pada akhirnya ya masalah utama yang harusnya diselesaikan enggak selesai-selesai.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pernah dengar tradisi pemakaman yang bukan cuma soal perpisahan, tapi juga tentang keluarga dan kebersamaan. Nah, ini dia, Rambu Solo, tradisi adat masyarakat Toraja. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan sekedar akhir kehidupan, tetapi bagian dari sebuah perjalanan. Karena itu, Rambu Solo menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mereka yang telah berpulang. Dalam pelaksanaannya, keluarga, kerabat, dan masyarakat berkumpul untuk saling membantu. Dari sini terlihat kuatnya nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat Toraja. Meski zaman terus berubah, Rambu Solo tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Toraja. Karena bagi mereka, melepas kepergian seseorang bukan hanya tentang mengucapkan selamat tinggal, tapi juga tentang menjaga cinta, keluarga, dan warisan budaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Lanjut lagi teman berdua, kita ngomongin soal konflik ya, antara hubungan sehat dan juga hubungan toksik gitu. Jadi untuk konflik di hubungan yang sehat teman berdua, itu memberikan ruang untuk emosi. Jadi mau marah, kecewa, sedih, itu adalah emosi yang sangat normal. Jadi kayak ya udah gitu, it's okay. Sedangkan untuk hubungan yang toksik, itu menggunakan emosi untuk menyakiti. Jadi emosinya itu ya untuk memanipulasi pasangan, mengancam, menakut-nakuti ya. Dan untuk konflik hubungan sehat ya, itu juga bisa bilang kayak aku terlalu emosi, jadi kita istirahat sebentar, nanti kita lanjutkan. Atau kayak menghindar lah teman berdua, karena gak bermaksud untuk menyakiti gitu. Sedangkan untuk hubungan yang toksik ya, pasangan itu akan terus menyerang sampai salah satunya menyerah dan akhirnya udah menarik diri gitu guys. Nah kalau untuk konflik sehat, ini juga menghormati batasan ya di hubungan yang sehat. Sedangkan untuk di hubungan yang toksik, itu justru malah menghukum pasangannya sendiri. Bayangin, katanya sayang ya kan, katanya sayang, masa menghukum sih gitu. Terus juga untuk hubungan yang sehat, adanya konflik itu membuat jadi lebih memahami satu sama lain, belajar, intinya ada perubahan yang ke arah lebih baik lah teman berdua. Sedangkan untuk hubungan yang toksik ya, itu berulang kali terjadi tanpa penyelesaian dan malah semakin membuat ketidakpercayaan. Terus juga adanya jarak emosional yang semakin menumpuk. Jadi harusnya kamu yang tahu sendiri ya, gimana hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini dari segi konfliknya. Apakah lebih mengarah ke konflik hubungan yang sehat atau konflik hubungan yang toksik teman berdua. Jadi kalau udah toksik masih mau dipertahankan guys, masih mau ya. Karena hubungan sehat itu bukan hubungan yang tanpa konflik, tanpa perkelahian, tanpa pertengkaran teman berdua. Tapi hubungan sehat itu adalah momen dimana dua orang itu masih bisa ngerasa aman, dihargai dan didengarkan, bahkan ketika mereka itu lagi itu ada pertengkaran tadi gitu. Jadi konflik itu akan menjadi bahaya ketika ada ancaman, manipulasi, toksik lah intinya ya, kekerasan ataupun juga pola menyakiti terus-terusan gitu tanpa tanggung jawab dan adanya perubahan teman berdua. So untuk kamu harus lebih ngerti lagi setelah Nora membedakan tadi ya, antara konflik di hubungan yang sehat dan juga konflik di hubungan yang toksik.

Yes, di sesi teman cerita di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah ada Nora lagi, teman Pradua, yang nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Jadi tadi kita sempat ngomongin soal hubungan toksik ya. Hubungan toksik, hubungan sehat, yang ternyata kalau seandainya ada pertengkaran dalam sebuah hubungan, itu adalah hal yang sangat wajar, tahun berdua. Jadi Dora pengen nanya sama kamu, hal apa sih memangnya, ya kan, yang sering banget bikin kamu sama pasangan kamu itu berantem? Mungkin bisa jadi dari hal-hal yang sangat-sangat sepele ya, hal-hal kecil. Tapi kalau seandainya hal-hal kecil ini kelamaan dipendam, bahaya juga, wah, kan? Bahaya banget malah, ya kan? Jadi coba dong di spill-spill ke Nora di malam hari ini, teman Pradua. Nanti bakal Nora bacain. Cara gabungnya silahkan di WhatsApp kita 0811 777 9210. Nora tunggu sampai jam 11 malam ya.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Lanjut lagi teman Pradua barengan Sobat Nura di sesi teman cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain untuk yang sudah join di malam hari ini, ngomongin soal pertengkaran apa sih yang sering terjadi di dalam hubungannya. Okay, coba kita bacain lagi teman Pradua untuk yang udah join di malam hari ini. Seperti biasa Karina selalu yang pertama ya. Halo, selamat malam Kak Nura. Halo. Kalau aku paling sering berantem sama pasangan gara-gara apa coba? Gara-gara komunikasi. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau ada masalah tuh pengennya langsung dibicarakan sampai selesai. Sedangkan dia kalau lagi marah justru lebih milih untuk diam. Nah itu tuh yang bikin aku makin kepikiran, overthinking. Ngerti kali tuh Raka. Jadi aku ngerasa dia menjauh, dia ngerasa aku terlalu memaksa. Okay, ada perbedaan pendapat ternyata ya. Padahal sebenarnya kami juga sama-sama punya cara yang beda untuk menghadapi masalah. Iya benar, ada perbedaan dalam menyelesaikan masalah gitu. Tapi itulah serunya ya teman Pradua. Kayak ketika kita punya pasangan, itu kan kita berusaha untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada gitu, ya kan. Terus juga kalau untuk gak cuma sama pasangan aja, tapi kalau seandainya kita mau ke hubungan yang lebih serius gitu, misalnya sama keluarga pasangan juga kita harus mencocokkan gitu. Jadi yang namanya menjalin hubungan itu gak hanya dengan pasangan aja, tapi juga dengan keluarganya.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Lanjut lagi teman berdua, kita bacain untuk yang udah join lagi di malam hari ini. Ngomongin topik kita tentang apa? Tentang permasalahan teman berdua yang sering terjadi di dalam hubungan kamu. Kita bacain lagi dari Bang Ardi ya. Malam Kak Nura, gimana malam hari ini? Gimana ya malam hari ini? Gimana apanya nih? Kondisi kesehatannya, pikirannya, atau hatinya? Ada banyak ya soalnya, gimana apanya nih? Kalau kesehatan alhamdulillah sehat, kalau pikiran alhamdulillah lagi rame ya. Rame banget malahan dengan huruf-huruf, angka-angka, teori segala macem gitu. Karena sambil ngerjain tugas kuliah ya. Terus kalau untuk hati, hati lagi baik-baik aja nih ya. Itu dia enaknya tahun pro 2. Ketika kita lagi sibuk dengan pikiran kita, hati kita tuh kayak apa ya? Ya udah gitu. Soal perasaan tuh kayak aduh udah tar dulu bentar sabar ya. Ini pikiran lagi rame nih. Oke, kita bacain dulu punya Bang Ardi. Kalau aku sama pasangan sering berantem gara-gara waktu. Jadi dia kerja dan kesibukannya memang lumayan padat ya. Tapi kadang aku merasa hubungan ini cuma dapat sisa waktunya. Oh iya, serius. Ini kebalik nih Bang Ardi. Berarti yang perempuan lebih sibuk ya kerjaannya ya. Biasa kan perempuan yang komplain ya Wak ya. Ih, cowok aku susah banget sih dihubungi. Kerja terus gitu. Nah, ini malah kebalik ya teman pro 2, kebalikannya. Jadi misalnya seharian enggak ada kabar, malam baru chat sebentar terus bilang capek. Aku juga kerja kok Nura, dan mungkin kerjaan aku memang tidak sesibuknya dia gitu. Tapi kan aku juga pengen ngerasa diperhatiin. Oke. Aduh, ini gimana ya ngomongnya ya? Nura bingung nih mau ngasih masukannya, bingung gitu. Karena biasa kalau perempuan yang ngeluh, kok pacar aku sibuk kerja ya, cowok aku tuh apa? Aku bisa bilang kayak sabar ya, itu kan dia juga sibuk kerja untuk kamu, biar kamu dan dia bisa punya masa depan yang lebih baik. Gitu kan Nura bisa jawab kan guys. Tapi kalau beginilah konsepnya, ini lelaki lah pula yang mengeluhkan ini. Apalah yang Nura jawab ini teman pro 2. Jujur, janggal, jujur, bingung. Jujur tapi jujur dulu bingung banget. Gimana ya Nora bilangnya ya Bang ya? Mungkin pasangan abang ini punya tanggungan yang sangat luar biasa, sehingga dia harus bekerja dengan sangat ekstra Bang. Bisa jadi. Kenapa Nora bilang kayak gitu? Karena dia itu sebenarnya gak mau nyusahin kamu juga nantinya. Jadi dia sebelum pergi sama kamu, diambil kamu, asik banget ya kan. Jadi dia menyiapkan apa ya, bekalnya lah gitu. Enggak hanya untuk diri dia sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Jadi kamu coba lebih, dibilang lebih mengerti, Nura yakin kamu juga udah mengerti pasangan kamu ya, udah ngertiin banget pasangan kamu. Tapi coba untuk lebih apa ya, lebih apa ya ngomongnya ya, lebih baik lagi, lebih gimana ya Bang? Pokoknya tuh abang tuh harus bisa bikin dia itu jangan sampai ngerasa kayak kok aku gak di ngertiin. Jadi emang komunikasi tuh penting sekali sih memang. Jadi kalau seandainya ada satu momen, ada satu waktu di mana dia bisa ngobrol lebih banyak sama abang, sebaiknya dibahasin aja ya, jadiin pembahasan lebih dalam gitu, deep talk gitu. Lagi dengan selagi happy ya, boleh banget, boleh. Terus juga lanjut lagi bacain dari Kak Salsa. Hai Kak Nura, halo. Kalau aku jujur paling sering gara-gara overthinking ya, karena sebenarnya pasangan gak melakukan sesuatu yang salah, tapi karena aku yang terlalu banyak mikir, ini dia ya. Misalnya dia mau balas chat, aku langsung mikir dia berubah, dia bosan, dia deket sama yang lain. Aduh. Kalau Dora jadi pasangannya juga pusing ini mah ya. Jadi aku jutek dan dia jadi bingung kenapa. Setelah dijelasin ternyata dia emang lagi kerja. Kalau kayak gini Dora bisa kasih pendapat kayak, Kak, sabar ya Kak Salsa. Ini kan juga demi kebaikan kamu dan dia di masa depan. Jadi dia sibuk kerja. Kan Dora bisa bilang begitu. Kalau Bang Ardi tadi kan Dora bingung ya. Mau ngasih pendapatnya gimana?

0: ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Yes, kita bacain lagi teman berdua untuk yang sudah join di malam hari ini dengan topik kita temuin cerita. Ada lagi kah yang mau curhat ke Nura tentang permasalahan yang terjadi ya dalam hubungan pasangannya? Kalau ini lanjut lagi namanya nggak ditulis teman berdua, boleh ya udah, tapi request lagunya paling pertama dikasih tahu. Kak, aku mau request lagu Bunga Abadi. Oke, siap ya. Jadi kalau aku sama pasangan itu sering ribut karena masalah pertemanan. Jadi aku punya beberapa teman yang memang sudah lama dekat, sementara dia kadang merasa ada beberapa batas yang menurutnya kurang pas gitu. Awalnya aku ngerasa dia terlalu ngatur, tapi setelah dibicarakan ternyata ada hal-hal yang memang bikin dia nggak nyaman, dan akhirnya kami belajar untuk saling memberitahu batasan masing-masing. Dan menurut aku hubungan itu juga bukan soal siapa yang menang di argumen ya, tapi gimana dua-duanya bisa merasa aman. Betul sekali. Jadi yang namanya pertengkaran itu kalau untuk di hubungan yang sehat bukan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, atau siapa yang benar siapa yang salah.

Lagu ini masa-masa COVID banget sih yang Nura ingat ya. Jadi vibesnya tuh kayak oh my god, lagu yang punya kenangan tersendiri juga. Oke deh teman berdua, kita lanjut lagi teman berdua dengan topik kita di malam hari ini. Kalau kita ngomongin soal pertengkaran ya, Nura bilang tadi adanya pertengkaran itu bukan berarti hubungan kamu itu nggak sehat. Enggak ya, tergantung gimana cara kamu dan pasangan kamu menanggapi pertengkaran yang ada. Karena yang namanya sebuah hubungan ya Wak ya, nggak mungkin lah kan mulus-mulus aja, berjalan baik-baik saja. Karena kalau baik-baik aja tuh kayak kurang menantang gitu nggak sih? Masa iya hubungan baik-baik aja gitu ya kan. Jadi harus ada sesuatu hal yang menantang teman perdua. Makanya adalah pertengkaran-pertengkaran kecil yang katanya itu bisa menjadi bumbu-bumbu untuk meningkatkan rasa cinta. Ah, gak ngerti lah Nora gimana konsepnya. Tapi intinya adanya pertengkaran itu tergantung gimana dari cara kamu dan pasangan kamu menyelesaikan masalah yang membuat kalian bertengkar.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

JKT48 Pesawat Kertels. Ini lagu yang bisa banget kamu dengerin di saat kamu lagi berjuang tahun perdua ya, berjuang mendapatkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau mungkin yang lagi ngerjain tugas ya, tugas dari kantor, tugas kuliah, tugas apapun itu yang harus diselesaikan. Bisa pada kayak sambil dengerin lagu ini biar apa, biar lebih semangat hidup gitu ya, biar ada kayak oh iya bisa jadi pilihan gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi bacain untuk yang udah join lagi teman pro 2 untuk topik kita di malam hari ini, ngomongin soal pertengkaran yang sering terjadi di dalam hubungan asmara, hubungan percintaan kamu. Kita bacain lagi dari Bang Reza. Reza udah belum ya? Oh, Reza udah tadi ya yang masalah pertemanan. Oh, nama kamu Reza, yang tadi Nuri bilang namanya gak disebut ya kan. Nah, kalau ini ada lagi dari Bang Yoga. Oke, Bang Yoga, kita bacain. Kalau aku sering berantem karena masalah masa depan. Nah, aku tuh udah mulai mikirin serius soal nikah, Nura. Oke. Jadi soal nikah, soal tempat tinggal, soal pekerjaan, bahkan sampai kehidupan keluarga di masa depan lah gitu. Sedangkan pasangan aku itu masih mau menikmati hubungan dulu tanpa terlalu banyak membahas ke arah hal-hal seperti itu. Jadi kadang aku merasa dia gak punya arah yang sama, sementara dia ngerasa aku terlalu terburu-buru. Nah, jadi sekarang kami lagi coba ngobrol pelan-pelan tentang apa yang sebenarnya kami mau, bukan saling egois gitu menuntut. Oke, setuju sekali. Jadi kalau kita emang mau egois ya, sama-sama yang di sini egois, yang di sana egois, ya hubungan akan berakhir teman berdua, ya kan? Jadi namanya hubungan itu tidak boleh egois-egois ya. Terus juga lanjut lagi dari siapa ini? Dari Bang Satria. Malam lu ya, Bungsu. Halo, selamat malam. Ih, kamu tuh rajin banget join juga ya, Bang. Siapa namanya Bang Satria di antara pendengar-pendengar yang lain sama Karina tuh. Kenapa Bang Satria rajin dengerin Pro 2? Terima kasih loh ya. Terharu loh ini salah satu penyiar Pro 2 Tanjung Pinang ya. Thank you banget-banget lah pokoknya untuk kamu yang masih setia dengerin kita teman Pro 2 ya kan. Ini jujur sangat menemani para penyiar sekali, apalagi di saat siaran malam kan. Sepi kan soalnya. Jadi kayak semakin banyak pendengar yang join tuh, penyiar tuh ngerasa makin banyak temennya. Padahal nggak ada gitu di sekitarnya secara langsung, enggak. Tapi ya udah berasa punya teman aja secara online, asik. Ini ada yang halo-halo nih, halo-halo Bandung. Siapa ini? Ferianto, Ferianto join topik dulu dong. Ini lagi sering berantem karena apa sih dengan pasangan? Cobalah di spill ya. Terus juga ini ada dari Septia. Selamat malam kak, halo. Saya boleh request lagu gak ya? Boleh. Tapi join topik dulu ya. Kasih tahu dulu ke Nura, kamu sama pasangan kamu itu sering berantem karena masalah apa. Ini Nura baca dulu Bang Satria, sabar ya. Jujur kalau untuk join topik aku skip dulu. Jangan tanya kenapa di skip. Oh ya pula ya, karena abang ini gak ini, cemana lah, gak ada hubungannya. Gak ada hubungan yang sedang dijalani ya Bang Satria ya. Ya udah deh, gak apa-apa. Tapi terima kasih sudah join. Nanti untuk lagu itu puterin di Pro 2 Tanjung Pinang. Kita puterin dulu teman Pro 2 requestan lagu yang pertama tadi. Ini dia.

0: me at my weakest and I fall for you.
1: Eh, jadi kan kita nobar?
2: Jadi dong. Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
1: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
1: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
1: Hah? Enggak, aku enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

Versa Besari April Tahun Pradua. Ini lagu yang tadi di request sama Bang Septia, Septia Ardiansyah. Jadi dia bilang, kalau untuk topik malam hari ini gak pernah pacaran kak, cuman pengen dengerin lagu aja katanya. Ya udah, Nora puterin lagunya. Karena udah join setidaknya ngasih tahu kalau dia itu tidak pernah pacaran. Kalau untuk Bang Ferry atau Teo, Bang, tadi kan Nora udah bilang join topik dulu, baru Nora bisa putarin lagunya. Kalau seandainya nggak bisa join topik, minimal kayak ngasih tahu kayak Bang itu tadi tuh bilang nggak pernah pacaran gitu. Terus juga ini ada dari Kenji di Ancol, selamat malam Naura. Naura nggak tuh? Ya ampun, nama Nora berubah-berubah ya. Bisa jadi Naura, bisa jadi Nora. Yang benar tuh Nura. Itu asli ya, original, no tipu-tipu. Oke, okay, kalau aku udah nikah nih. Dulu awal nikah aku percaya kalau berantem itu bumbu pernikahan. Tapi setelah 18 tahun menikah, oh my god, hampir seumur Nura. Kaspil dong umurnya nanti. Intinya aku sekarang percaya menghindari berantem adalah langkah terbaik untuk pernikahan yang bahagia. Sabar dan mengurangi ego itu juga adalah kuncinya. Benar. Selagi kita bisa menghindar ya, baiknya menghindar ya teman pria dua ya. Walaupun kayak ngerasa gak bisa, aku macam kalah aja gitu kalau ngehindar gitu rasa-rasanya ya kan. Itu perasaan kamu aja sebenarnya, ego kamu aja itu sebenarnya. Oke deh, terima kasih teman berdua. Terima kasih Bang. Siapa ini tadi yang join? Bang Kenji. Bang Kenji, thank you ya udah join ya. Untuk teman berdua lainnya juga terima kasih banyak sudah join. Tetap enjoy aja dengerin berdua Tanjung Pinang. Nanti setelah ini akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayah.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

0: FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kebun Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Kebun Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini tanggal 2 bulan Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 90,1 MHz menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Janang Madani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh, Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku, Yan. Jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Ah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Iya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Dura. Yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Eh tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Rah.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, apa kabar semuanya? Semoga lagi gak di ghosting sama deadline dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang relate banget sama generasi kita. Generasi yang katanya hustle culture banget. Pagi meeting, siang nugas, sore cari cuan, malamnya overthinking. Terus, ngepost di medsos. Alhamdulillah for today's achievement. Biar kelihatan produktif. Kita semua tahu rasanya kan? Rasa bangga pas kita bisa nyoret satu lagi to-do list kita. Tapi pernah nggak sih di tengah kesibukan ngejar dunia itu, kita ngerasa ada yang aneh. Ngerasa capek, tapi bukan capek fisik doang. Jadi capeknya itu capek batin. Kalau pernah, bisa jadi kita udah nyerempet atau bahkan kejebak dalam yang namanya toxic productivity. Produktif itu bagus, ambisius itu juga keren. Tapi kalau sampai bikin kita lupa sama yang ngasih kita waktu dan tenaga buat produktif, itu udah bahaya. Itu bukan lagi hustle culture, tapi lost culture, kehilangan prioritas. Jadi, gimana nih ciri-ciri orang yang udah mulai kena toxic productivity ini? Pertama, dia bakal ngerasa bersalah kalau lagi istirahat. Coba bayangin nih, pas malam minggu, kamu lagi nyantai, rebahan, atau mau nonton serial favorit. Tapi baru juga mulai episode 1, tiba-tiba pikiran kamu melayang. Duh, si Rina kayaknya lagi ikut webinar. Si Budi lagi ngerjain side project. Aku kok malah rebahan ya? Gak guna banget. Perasaan cemas dan bersalah itu muncul cuma karena kita lagi ngasih hak buat badan kita istirahat. Padahal istirahat itu perlu biar kita bisa lari lebih kenceng lagi besoknya. Nah, kedua, sholat itu jadi checklist doang, bukan kebutuhan. Nah, ini nih yang paling sering terjadi. Saat notif azan muncul di HP kita, kita lihat, terus kita bilang, oke, 5 menit lagi. 5 menitnya jadi sejam. Pas akhirnya sholat, gerakannya kayak dikejar hantu, super cepat. Bacaannya pun gak jelas. Yang penting, oke, zuhur down. Kita lupa kalau sholat itu bukan sekedar kewajiban yang harus dicentang. Tapi itu charging station spiritual kita. Ibarat HP nih, kalau cuma dicas 1 menit, ya cuma kuat buat nyala sebentar, habis itu mati lagi. Yang ketiga, nilai diri kita diukur dari pencapaian dunia. Ini juga paling bahaya. Kalau kerjaan kita dipuji bos, kalau kita dapat proyek gede, merasa jadi orang paling keren sedunia. Tapi coba sebaliknya, pas proyek kita ditolak atau kita bikin kesalahan, kita langsung ngerasa jadi manusia paling gagal, paling gak berguna. Self-worth kita jadi rapuh banget, naik turun kayak harga saham, tergantung validasi dari orang lain dan dunia. Kalau kita udah di fase ini, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jadi hamba dari kerjaan, bukan hamba Allah. Ingat, tujuan kita diciptakan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jelas banget kan? Tujuan utama kita itu ibadah. Kerja, belajar, berprestasi, itu semua adalah bagian dari ibadah. Kalau niatnya benar dan gak melanggar perintahnya. Terus gimana dong? Apa kita harus jadi pemalas? Eits, tunggu dulu. Mungkin ada yang mikir, itu kan soal dunia, kalau soal ibadah harusnya gaspol dong, gak pakai rem. Nah, disinilah kerennya Islam. Islam itu agama keseimbangan. Bahkan dalam urusan ibadah, kita nggak boleh berlebihan. Ada satu kisah nyata dari seorang sahabat Nabi yang super semangat. Namanya Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Abdullah ini anak muda yang semangat ibadahnya membara. Saking semangatnya, dia bikin komitmen ekstrim. Dia akan puasa setiap hari dan akan sholat semalaman suntuk tanpa tidur. Bayangin, every single day. Mungkin menurut logikanya ini adalah produktivitas ibadah level maksimal. Tapi reaksi Rasulullah SAW pas dengar kabar ini Masya Allah, keren banget kamu. Justru beliau memanggil Abdullah dan menegurnya dengan lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan lakukan itu, berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah. Lalu beliau menyampaikan kalimat emas yang jadi inti dari keseimbangan hidup. Sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan keluargamu juga punya hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang, coba kita renungkan bareng-bareng sahabat Nabi yang super soleh, yang semangatnya 100% untuk akhirat, ketika berlebihan dalam ibadah sampai lupa hak tubuhnya untuk istirahat, itu pun ditegur langsung oleh Rasulullah. Pertanyaannya buat kita, kalau ibadah non-stop sampai lupa istirahat saja dilarang, apalagi kita yang kerja non-stop, tugas non-stop, ngejar cuan non-stop, sampai lupa beribadah kepada Allah. Kisah ini adalah cerminan langsung dari firman Allah di surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Allah suruh kita kejar akhirat, tapi jangan sampai lupa jatah kita di dunia, termasuk jatah istirahat, jatah buat keluarga, dan jatah buat diri sendiri. Jadi kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya, produktivitas sejati dalam Islam itu bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi tentang seberapa berkah dan seimbang waktu kita. Produktivitas yang diridhoi Allah adalah saat kita bisa sukses di dunia tanpa harus menggadaikan akhirat kita. Lalu solusinya gimana biar kita nggak terjebak? Islam itu agama yang paling support umatnya buat jadi keren dan sukses, tapi dengan cara seimbang yang ada berkahnya. Ini nih resep work-life balance ala Islam. Resep pertama, niatkan kerja sebagai ibadah. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Coba deh, sebelum mulai kerja, ambil waktu 30 detik buat lurusin niat. Oke, aku mau cari duit hari ini. Tapi coba ubah jadi, ya Allah, aku kerja hari ini untuk mencari rezeki yang halal, untuk membahagiakan orang tua, untuk jadi manusia yang bermanfaat. Jadikanlah lelahku ini ibadah di matamu. Dengan niat itu, setiap ketikan keyboard kita, setiap email yang kita kirim, bisa jadi pahala. Keren kan? Resep kedua, dunia di tangan, akhirat di hati. Ini prinsip yang dipegang para sahabat. Mereka itu pebisnis sukses, jenderal yang hebat, tapi hatinya nggak pernah lengket sama dunia. Maksudnya gimana? Bayangin nih, kamu lagi megang pasir di tangan. Kamu bisa genggam erat, tapi kalau disuruh lepas, ya kamu lepas aja dengan mudah. Begitulah harusnya kita sama dunia. Boleh kita kejar, kita genggam, tapi jangan sampai masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, pas hilang atau gagal, sakitnya luar biasa. Resep ketiga, ingat nikmat yang sering dilupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Tuh kan, waktu luang dan sehat itu nikmat, bukan aib. Jadi, kalau kamu punya waktu buat istirahat, buat healing, buat ngobrol sama keluarga, itu berkah dari Allah yang harus disyukuri, bukan malah dibuat cemas dan merasa nggak produktif. Jadi, teman Pro 2, yuk kita sama-sama mengatur lagi definisi produktivitas kita. Produktivitas sejati itu bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi seberapa berkah waktu kita. Bukan tentang seberapa banyak to-do list yang selesai, tapi seberapa banyak amal kita yang terkoneksi dengan Allah. Mulai sekarang, coba deh, jadikan azan sebagai alarm prioritas. Pas dengar azan, stop semua kerjaan. Bilang ke diri sendiri, panggilan bos dunia akhirat nih lebih penting dari panggilan bos di kantor. Terus, ambil wudu break, bukan cuma coffee break. Kalau lagi pusing sama kerjaan, suntuk, coba deh ambil wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Dijamin lebih menenangkan daripada kopi yang paling mahal sekalipun. Terus, syukuri istirahat. Pas lagi rebahan, bilang dalam hati, Alhamdulillah ya Allah atas nikmat waktu luang dan kesehatan ini. Ubah rasa bersalah jadi rasa syukur. Mari jadi generasi yang keren, ambisius, sukses, tapi hatinya tetap nyantol sama Allah. Generasi yang bukan cuma sibuk, tapi berkah. Bukan cuma produktif di dunia, tapi juga produktif untuk akhiratnya. Semoga bermanfaat ya guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dong. 92.1

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong. 92.1

0: Eh Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya ya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan, jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Ya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Dura. Yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Eh tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Ra. 92.1

2, selamat menikmati hari Jumat pertama ya di bulan Oktober. Jumat berkah, kita berharap juga banyak keberkahan yang datang ke kita di awal bulan Oktober ini teman Pro 2. Makin ber semuanya ya, berlimpah rezekinya, berbanyak lagi berbuat kebaikannya, beribu-ribu kebaikan yang akan datang ke kamu juga, terus berduit, beruntung, berlah pokoknya yang baik-baik bernya teman Pro 2, bertambah rezekinya, bertambah sehatnya, bertambah kelancaran kamu dalam kegiatan dunia ataupun akhirat kamu teman Pro 2. Pokoknya amin paling serius ya yang itu ya. Pagi-pagi kita harus manifesting yang positif.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: kontrol alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!
2: Teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan galak tuh kayak gini juga. Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajin kapel. Jam kapel. Tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku. Sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga. Aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah. Cowok tuh ya. Emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak
0: Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udahlah, nggak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya enggak lagi.
0: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia enggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
2: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok ya, gak tahu Randy.
2: Balikan lah tuh. Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
1: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nen.
2: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
2: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
2: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
2: Sini lo kok.
1: Huh?
2: Kalau aku sih malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
2: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita santain dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
2: Iya,
1: lumayan. Mau.
0: Eh, Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
1: mau.
0: Tapi mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama Boy. Apain sama Randy? Ya, modal.
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih, dasar. Cintanya dibayar pakai motor.

0: Oh. Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang. Kerjaan kau tuh. Jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: 2 FM Tanjung Pinang.